Cucu kak kejugurak kucaca jugurak kucaca jugurak kucaca jugurak kucaca jugurak kucaca jugurak kucaca jugurak kucaca jugurak kucaca jugurak kucaca jugurak kucaca jugurak kucaca jugurak kucaca jugurak kucaca jugurak kucaca jugurak kucaca jugurak kucaca jugurak kucaca jugurak kucaca jugurak kucaca jugurak kucaca jugurak kucaca jugurak kucaca jugurak kucaca jugurak kucaca jugurak kucaca jugurak kucaca jugurak kucaca jugurak kucaca jugurak kucaca jugurak kucaca jugurak kucaca jugurak kucaca jugurak kucaca jugurak kucaca jugurak kucaca jugurak kucaca jugurak kucaca jugurak kucaca jugurak kucaca jugurak kucaca jugurak kucaca jugurak kucaca jugurak kucaca jugurak kucaca jugurak kucaca jugurak kucaca jugur